0: Anak sekali British Agus Tarona Radio Libertari. Mwah.
1: Radio Libertari.

0: Cianuro Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Belum sirah ita iha energia positivo, belum muda ita nya lorong, no inspira emaseluk. Maske ita halu buat ki kanesan, simpatia, kuliho manera positivo, ida nemo se halu ita kontenti, no emaseluk nebema kita seha soru balorong ohimo se kontenti.

0: Noluresin 5.8 MHz.
1: Iha dader dalam rumah ita tu halu buat ida, kah ita hahu buat ida, ita senti tahu, no ita mush baruk. Ida ni desafio ni be normal, mai be ita labele rende. Ita tengki halakon baruk, no ita ni tahu sira. Fiar ita ni an, no ita mesti ha kualidade seluk hanesan, ita ema proativo, no ita ema ni be iha energia, atu desafia ita ni baruk sira kah ita ni tahu sira.